0: Ba, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sabuk kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar.

0: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoaks. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
5: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
4: Loh, Dek? Kok adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan nggak boleh merokok.
5: Kalau adek nggak boleh, kok Bapak boleh sih?

Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit, dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian, atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah jenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah rame dong.
2: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
2: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
3: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lho di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kawan nih, kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
5: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
4: Eh, kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
5: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
4: Ah, iyo kak.
5: Iyo.
4: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
5: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
4: Baru depo cara bagaimana kawan?
5: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
7: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
8: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya.

0: Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
1: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik
4: iPhone, I actually quite serious.
5: Said what?
4: I love you.

0: He's a little bit psychotic.
1: Baby, that's not how this works.
2: Will you dance with me?
3: Yes.
4: Whenever you want to, swim right with me. To
5: this is the high notes.
6: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
7: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
8: Saya, Bu. Malu dong.
9: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
8: Jangan, ah, malu dong.
9: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
6: Say, kita berdua di sini saja ya.
9: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
6: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Matti Mäkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mäkonen. Matti Mäkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomo Salmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telekom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHAP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mäkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mäkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mäkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mäkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.

0: Kicau, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoaks. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
2: Ibu guru. Mau kemana, Ibu?
1: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
2: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.
1: Aldo, Aldo. Justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor bu guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, kau rusak.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kau punya urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi

Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli. Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, kok sudah dengar berita di TV barusan, toh? Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan tak bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi upaya

0: minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri. Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu nggak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya nggak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lo di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

Oke, teman berdua masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke, teman berdua, hai hai, selamat siang nih untuk kita semuanya. Welcome back nih with the Ocha, teman berdua. Oke, tetap semangat nih teman Pro 2 karena kita udah di tanggal 27 Agustus. Lagi berapa hari kita udah di tanggal 1 September ya. Oke, teman Pro 2 sambil menikmati waktu siang kalian. Oke, kali ini teman Pro 2 tahu enggak nilai tukar rupiah berada di level 17.778 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis pagi ini. Mata uang Garuda melemah 53 poin atau 0,30% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah berjalan dengan sejumlah mata uang di kawasan Asia yang melemah terhadap dolar Amerika. Di situ juga ada peso Filipina yang turun 0,08% dan ringgit Malaysia terdepresiasi 0,02%. Ya, sementara yuan Cina bergerak stabil ya. Di sisi lain juga nih teman Pro 2, sejumlah mata uang Asia menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dolar Singapura naik 0,07%, yen Jepang menguat 0,01%, won Korea Selatan terapresiasi 0,41%, dan dolar Hong Kong menguat 0,01%. Ya, sementara itu teman Pro 2, mata uang utama negara maju juga bergerak bervariasi ya. Mulai dari Euro Eropa menguat 0,06%, dolar Australia naik 0,19%, dan franc Swiss menguat 0,02%. Ya, di sisi lain juga teman Pro 2, dolar Kanada melemah ya 0,01%, dan pound sterling Inggris bergerak datar terhadap dolar Amerika Serikat. Analis mata uang Do Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan rupiah berpotensi melemah terhadap dolar Amerika Serikat yang kembali menguat lagi nih teman Pro 2. Ya, dari dalam negeri, Lukman mengatakan investor juga mewaspadai aksi demonstrasi yang akan berlangsung hari ini ya teman Pro 2. Ya, perkirakan rupiah bergerak dalam rentang 17.650 hingga 17.800 per dolar Amerika pada Kamis pagi ini ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, oke. Kalian akan santai siang with Kak Ocha nih, dan pastinya tetapkan kebersamaanmu. Jangan kemana-mana ya, karena memang kita terekam namanya nih. Tetap di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Satu lagu buat kamu yang lagi serati siang hari ini teman-teman.

0: kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar, makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.
1: Hai teman Pro2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

a Taylor thing.

0: dikasih tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

kalian teman berdua. Oke, kembali lagi nih bareng Kauca. Oke. Teman pro 2, kita udah di jam 13 lebih 12 menit atau jam 1 siang ya. Kali ini teman pro 2, kita akan ngobrol seputar bola ya teman pro 2. Oke, kali ini teman pro 2 kita ke Liga Spanyol. Di sini ada raksasa besar Spanyol yaitu Real Madrid nih teman pro 2. Real Madrid menghancurkan Real Sociedad dengan 4-1 pada kandang perdana periode kedua Jose Mourinho di Liga Spanyol. Ya, hasil Real Madrid versus Real Sociedad ini bergulir di Stadion Santiago Bernabeu nih teman berdua pada Kamis dini hari ya. Kemenangan atas Madrid pada laga Liga Spanyol ini dimotori oleh hat-trick langsung dari Kylian Mbappe di menit 40, 60 dan juga 80. Dan di sana juga ada Vinicius Junior. Ya, sementara Real Sociedad hanya membalas lewat Lucas Sukiknya aja. Ini merupakan kemenangan kedua atas Mourinho secara beruntun setelah hasil 2-1 pada laga pembuka Liga Spanyol mereka kontra Espanyol yang kemarin ya. Dan dua hasil tersebut adalah laga-laga kompetitif pertama Mourinho menukangi Madrid sejak 2013. Oke, jalannya lagi nih ya teman pro 2. Pertandingan dibuka dengan Marc Cucurella dari Real Madrid serta Miguel Oyarzabal dari Sociedad yang berpose di lapangan setelah dengan trofi Piala Dunia mereka ya yang mereka menangkan bersama timnas Spanyol pada musim ini ya teman pro 2. Ya, di sini Vinicius juga punya kans besar. Ya, akan sebesar pertama pada laga menit ke-21 tetapi upayanya masih bisa diblok kiper Ramiro. Ya, Real Madrid mendominasi possession dan kombinasi permainan pada setengah jam pertama laga. Namun ini teman pro 2, tim tamu juga ya punya momen ketika Sergio Gomez melepas tembakan voli indah yang menyerempet mister gawang Thibaut Courtois pada menit ke-36. Dan gawang Sociedad terkoyak pertama pada menit ke-40. Fede Valverde memberikan umpan yang dikontrol dengan baik oleh Mbappe. Sang penyerang asal Prancis itu kemudian melepas tembakan kaki kiri deras dengan kakinya. Dan keunggulan telak terhadap Real Madrid hanya bertahan 4 menit dengan Sociedad secara mengejut mencetak gol pada menit ke-44. Lucas Sukic melepas tembakan datar ke pojok gawang Courtois. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-1.

right about now. Eh, pada babak kedua nih ya teman Pro2. Di sana ada Mourinho yang melakukan pergantian untuk babak kedua dengan memasukkan Mark Cucurella untuk Alvaro Queiroz nih teman Pro2. Dan pertandingannya semakin sengit ya teman Pro2. Di sini kita lihat kalau si Mark Cucurella pada masuk pada ke babak kedua ini, wow, itu penuh kejutan ya. Mbappe sempat juga melewatkan kesempatan emas pada menit ke-47 walau ia sudah berhadapan dengan kiper lawan. Wah, wow, luar biasa ya. Namun ia mencetak gol keduanya pada 1 jam laga setelah berkombinasi 1-2 dengan Jude Bellingham. Mbappe kali ini berhasil menaklukkan Ramiro dalam situasi 1-1 dengan tembakan melengkung. Ya, tak sampai 10 menit berlalu nih teman Pro2. Vinicius kali ini ia mendapatkan servis dari Bellingham. Gelandang timnas Inggris itu melihat tembakannya diblok, tetapi ia memenangkan bola kembali dan menggulirkan bola ke Vinicius yang mencetak gol ketiga bagi Real Madrid. Mbappe lalu memukus kemenangan tegas atas Real Madrid dengan menyelesaikan cungkil setelah mendapat servis manis dari Vinicius. Ya, Real Madrid ya sempat mencetak gol lagi dari Brahim Diaz yang menusuk bola masuk setelah Ramiro hanya bisa menembus tembakan SPK tengah gawang. Akan tetapi ini teman Pro2, gol tersebut dianulir karena SP telah berada di posisi offside nih teman Pro2. Oke, kemenangan telak ya atas Real Madrid 4-1 ya, 4 bagi Real Madrid, 1 bagi Real Sociedad di Liga Spanyol nih teman Pro2. Oke, untuk kamu yang fans Real Madrid, de Arui, oke, hala Madrid.

Level 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap, menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi,

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Posokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara.

0: negara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.
1: Aku sedang jatuh cinta, tapi aku tak berdaya.

0: cinta.
1: Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang, usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi.

Oke teman Pro2 masih di kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro2. Oke teman Pro2, kita lanjut ya. Oke, kita masih membahas seputar Liga Spanyol nih teman Pro2. Dan kali ini masih ada raksasa Spanyol lagi, yaitu Barcelona. Kali ini La Liga, Barcelona masih menjaga asa untuk melabu Julian Alvarez dari Atletico Madrid yang sebelumnya nih bursa transfer musim panas 2026 resmi ditutup. Di sana ada presiden Barcelona yaitu Joan Laporta memberikan penegasan kalau timnya sama sekali ya belum mengibarkan bendera putih untuk merekrut penyerang asal Argentina tersebut. Langkah krusial ini diambil Barcelona yang menjadikan sang pemain sebagai incaran utama demi menambal lubang di lini depan pasca kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres. Ya, di sisi lain juga nih teman Pro2, pelatih Hansi Flick sudah mengantisipasi kalau skuadnya bisa saja ya mengakhiri masa jual beli pemain tanpa amunisi penyerang baru jika misi ini gagal terwujud. Hal tersebut tak lepas dari sikap kuku klub ibu kota yang bersikeras menahan kepergian pemain berusia 26 tahun itu. Tapi pihak klub lawan ini berulang kali menyatakan kalau pahlawan yang membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 tersebut tidak untuk dijual. Ya mereka juga ya dengan tegas nih menolak niat pembukaan negosiasi dari kubu Katalunya. Ya, manuver ketertarikan ini sejatinya telah bergulir sejak beberapa bulan terakhir. Pada bulan Juli lalu, presiden klub sempat membeberkan kalau proposal penawaran resmi telah dikirimkan. Menariknya nih teman Pro2, tawaran itu ya tak kunjung ditarik loh. Kendati sudah ada penolakan tegas bahwa sang pemain tidak tersedia di pasar. Ya terkait hal ini teman Pro2 Laporta kembali menyuarakan ambisinya agar kesepakatan bisa segera tercapai antar kedua belah pihak. Ya semoga aja ya ada kesepahaman antara kedua klub ini ya. Ya, keyakinan tim untuk bisa merealisasi transfer ini semakin menebal ya. Setelah menerima bocoran informasi nih teman Pro2, informasi kalau ada pembicaraan dengan tim lain terkait potensi pelepasan sang striker itu. Belakangan ini tahu nggak teman Pro2, Arsenal ya disebut-sebut juga ikut meramaikan perburuan ini loh. Ya sebelumnya kita lihat pertama kalau Real Madrid juga ya sempat melakukan pendekatan di awal musim panas meski manuver tersebut dianggap tidak serius. Sementara itu juga di tengah panasnya spekulasi masa depannya sang penyerang dilaporkan absen berlatih pada akibat sakit. Ya beberapa hari sebelumnya juga ia harus menghadapi momen kurang menyenangkan saat mendapatkan cemooh dari sebagian pendukung sendiri ya kalau timnya ditahan imbang 2-2 oleh Villarreal di kompetisi domestik nih teman Pro2. Oke, ada-ada aja ya. Oke, tapi di kali ini teman Pro2 Barcelona ini pantang menyerah ya. Joan Laporta tegas masih kejar Julian Alvarez sampai sekarang loh teman Pro2. Oke, Julian Alvarez ini pemain dari Atletico Madrid yang katanya gak dipasarkan, padahal Barcelona udah ser-ser dia ya untuk tarik dia ke Spanyol untuk menggantikan posisi dari Robert Lewandowski dan juga Ferran Torres nih teman Pro2.

Oke teman Pro 2, dari situ kita ke Piala AFF 2026 ya, Piala Asia nih teman Pro 2. Oke, di sini hasil babak pertama duel timnas Vietnam versus Thailand pada final ASEAN Champions 2026 atau Piala AFF 2026 berakhir dengan skor 0-1. Pertandingan timnas Vietnam versus Thailand digelar di Stadion Nasional Madin Hanoi. Ya, di sini teman Pro 2. Oke. Si Yotsakon Burapa yang tampil sebagai pembeda pada babak pertama lewat gol unggulannya pada menit ke-12 memanfaatkan assist dari Seksan Ratri. Ia berdiri dalam posisi bebas nih teman Pro 2. Yotsaka mampu melepas tembakan keras yang gagal dihalau oleh Legian Patrick. Dan gol tersebut memperlebar peluang Thailand meraih juara usai Agret kini menepis jadi 1-2 dengan Vietnam masih unggul tipis. Ya, skuad asuhan Anthony Hudson juga mampu tampil dominan dan lebih sering menciptakan peluang dari tim tuan rumah itu ya. Oke, teman Pro 2, kita masuk ke jalannya pertandingan ya. Oke, pertandingan relatif berimbang pada awal babak pertama dengan kedua tim saling membalas dengan serangan ya, meski belum ada peluang tercipta dalam 10 menit pertama. Di sini kita lihat kalau Vietnam harus kehilangan bek kiri andalan mereka ya, yaitu Nguyen Van Vy akibat cedera dan memasukkan pantuan Thai. Ya, Thailand memecah kebuntuan pada menit ke-12 melalui tendangan roket dari Yotsakon ya, yang memanfaatkan asis dari Seksan Ratri ini. Skor menjadi 1-0 untuk Thailand dengan Agret kini menjadi 2-1 masih untuk Vietnam. Dan di situ ada Doan Van Hau yang mencoba memberi ancaman dari tendangan kaki kanannya namun masih melebar nih teman Pro 2. Oke, jelang laga berakhir kakak Nak Yam Yok mendapat peluang saat menerima umpan dari Yotsakon. Ya, namun masih melebar tipis di sisi kanan gawang Vietnam. Tak ada tempat gol tercipta hingga babak pertama berakhir dan skor 1-0 untuk Thailand tetap bertahan nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, ini hasil Vietnam versus Thailand 0-1. Ya, gajah perang jaga asa juara Piala AFF 2026 jatuh ke timnas Vietnam nih teman Pro 2. Wah, congratulations nih teman Pro 2. Oke, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2.

Kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari

Oke, teman-teman Pro 2. Oke, untuk kami yang masih stay tune nih di 101,5 FM. Oke. Yang masih terjaga di santai siang kita kali ini teman-teman Pro 2. Oke. Kita akan masuk ke info selanjutnya yaitu teman Pro 2 seputar entertainment nih teman Pro 2. Oke, kali ini dari dunia hiburan nih teman Pro 2 yaitu film Baby Udon. Ya, yang diproduksi oleh Sumargo Film dan Laito Pictures. Ini menceritakan Fanny Kondo dengan mediang suaminya Hajime Kondo. Ya, film ini mengangkat perjalanan perjuangan pasangan tersebut ya, termaksud harapan untuk mendapat keturunan dan berbagai persoalan kehidupan rumah tangga mereka nih teman Pro 2. Dan tau gak teman Pro 2, film ini Baby Udon ini film yang diangkat dari kisah nyata ya. Dan film ini dikenalkan melalui konferensi pers yang diadakan pada Rabu kemarin ya. Jajaran produser, sutradara dan juga penulis skenario, ada para pemain film yang turut hadir dalam konferensi pers untuk turut memeriahkan acara ini. Di sana ada produser yaitu Ci Olive sendiri ya, Olivia Sumargo, yang menyampaikan ia tertarik banget dengan kisah Fanny ini ya, sebab cerita tersebut dapat memberikan harapan bagi publik loh. Dan ia menilai kalau cerita ini terasa dekat dengan kehidupan masyarakat. Contohnya nih teman Pro 2, seperti mereka yang tengah menghadapi kanker. Ya, eksklusif produser juga ada Andi Suryanto yang berharap perjalanan Fanny yang diangkat dalam film Baby Udon ini dapat tersampaikan kepada masyarakat. Ya, menurutnya film ini bukan hanya menghadirkan gaya khas Denny Sumargo yang jenaka aja ya, tetapi juga menggambarkan kesedihan dari kisah Fanny. Ya, sementara itu juga ada produser yaitu Marcella Ardayanani. Ya, menyebut popularitas dari kisah asli merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi semua tim produksi. Ya, hal tersebut terjadi karena cerita Fanny ini sudah terkenal melalui media sosial sehingga banyak penonton yang telah mengetahui kisahnya. Karena hal itu, teman Pro 2 Laito Pictures dan Sumargo Films berupaya agar proses adaptasi tidak mengurasi esensi cerita tersebut ya. Marcella juga mengatakan kalau penyampaian cerita kemudian diperkuat melalui skenario yang digarap oleh Oka Aurora dan Christina Cindy. Ya, dari segi penulisannya juga nih teman Pro 2, Oka Aurora menuturkan kisah Fanny awalnya terlihat serupa ya dengan cerita Cinderella, tetapi dengan alur yang berbeda sih ya. Ya, kita lihat kalau kisah Cinderella ya, umumnya diawali dengan kesedihan dan berakhir bahagia, tapi perjalanan Fanny ini justru terlihat bahagia di awal sebelum diakhiri dengan kesedihan, berarti berbanding balik ya. Dan penulisan naskah ini Christina Cindy ya, ia juga menambahkan ya kalau untuk mempertahankan semangat perjuangan pasangan tersebut dalam proses penulisan. Mereka ingin agar cerita tersebut bukan sekedar menjadi film aja, tetapi juga menunjukkan beratnya tantangan yang dialami oleh keduanya. Dan melalui film Baby Udon ini atau Baby Udon, tim produksi berharap kisah mereka mampu menginspirasi penonton dalam menghadapi tantangan kehidupan yang berat. Ya, kisah tersebut diharapkan bisa memberikan makna dan pelajaran bagi semua orang melalui kisah hidup kedua tokoh utamanya nih teman-teman.

Oke, masih sudah seputar film juga teman Pro 2 kali ini. Oke, ada film dari Reza Radian ya teman Pro 2, yaitu film Laut Bercerita akan tayang Oktober 2026. Film yang diadaptasi dari novel populer bertajuk sama karya Leila S. Kudori ini dipastikan bakal tayang mulai 29 Oktober di seluruh bioskop di Indonesia. Pengumuman tersebut datang bersama perilisan poster dan soundtrack resmi Laut Bercerita yang bertajuk Matilah Kau Mati oleh Efek Rumah Kaca. Oke teman Pro 2, film Laut ini menceritakan tentang bercerita tentang hasil adaptasi novel yang bertajuk sama karya Leila S. Kondori ya, terbitannya kalau nggak salah 2017 ya teman Pro 2. Dan saat itu novel ini juga pernah digarap menjadi film pendek loh yang diperankan oleh Reza Rahadian sebagai Biru Laut dan Dian Sastrowardoyo sebagai Rati Anjani. Dan selang 9 tahun setelah itu teman Pro 2, kisah tersebut dirilis ke layar lebarnya loh. Ya, si Leila ini juga ya bertindak sebagai penulis skenario film, menyebut keinginan mengadaptasi novel tersebut ke layar lebar sudah ada sejak novel tersebut laris di pasaran. Ya, meski begitu teman Pro 2, Leila ini memastikan kalau versi film panjang bukan kelanjutan dari film pendek ya. Ini sebenarnya dari novelnya langsung ya, karena kalau film pendek itu satu produksinya sendiri, jadi ini beda lagi nih teman Pro 2. Ya, film Laut Bercerita ini berisi drama politik yang berlatar pada masa Orde Baru serta perjuangan seorang perempuan mencari kejelasan nasib abangnya. Dengan latar dekade 90-an, sutradara Yosep Angeneland disebut akan memadukan puisi, kenangan, dan juga duka politik dalam sebuah kisah yang mengkaji salah satu bab penting sejarah Indonesia. Ya, dalam versi film ini teman Pro 2, cerita tidak hanya berfokus pada konflik dan latar politiknya aja ya, tapi juga memberikan ruang bagi hubungan antar karakter serta pengalaman personal yang dekat dengan pembacanya. Sehingga film Laut Bercerita ini dipastikan ya membawa cerita dari kehidupan laut dan persahabatannya menuju kisah penantian keluarga, sembari memberikan ruang lebih besar bagi perubahan karakter seperti Rati Anjani. Ya, meski melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian ya teman Pro 2, Agi memastikan adaptasi tersebut tetap berpijak pada cerita dalam novel. Film Laut Bercerita diramaikan penampilan Reza Rahadian sebagai karakter utama Biru Laut Wibisono. Ya, sementara pasangan bermainnya yaitu Yunita Siregar yang berperan sebagai Asmara Jati. Di sana ada Dian Sastrowardoyo akan memerankan Kasih Kinanti, sedangkan Eva Celia dipercaya memerankan Rati Anjani. Christine Hakim dan Arswendi Bening, masing-masing berperan sebagai ibu dan ayahnya Biru Laut. Ya, sementara itu ada Kevin Julio akan memerankan Daniel Tumbuhan, Ben Nugroho sebagai Alex Prazon, Dewa Dayana sebagai Sunu Diontoro, Yoga Pratama sebagai Arifin Pramatio, Nagra Kolcar sebagai Naratama, Natalius Cendana sebagai Julius, serta African Arisian sebagai Gala Pranaya.

0: harga sejumlah bahan pokok seperti beras, daging ayam.
1: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Pusing juga.
2: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
1: Ayo main taraga. Tadi Tante lihat berita di televisi itu tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini.
2: Sio, sayangnya. Itu sudah, Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante. Tapi nasi campur satu porsi masih 15 ribu, toh, Tante?
1: Iyo, toh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah, toh. Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi, sehingga mengurangi daya beli masyarakat.
3: Apa sih?
4: Mau tahu? Simak yang satu ini.

Anda dengan penyakit kusta. Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar memperingati Hari Kemerdekaan, namun menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting, yaitu 1. Penyambutan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur, 2. Pergantian Tongkat Estafet Kepemimpinan Presiden, 3. Persiapan Menuju Visi Indonesia Emas 2045. Tema Nusantara Baru, Indonesia Maju menyiratkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan baru ini, bangsa Indonesia tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya.

0: Cepat, Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan, Mi, kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan?

sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ba, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri tuh.
1: Iyo, Mai ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu.
2: What?
0: Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
3: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy, okay?
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik, saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Yeah,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, yeah, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Gedung Sate merupakan gedung kantor gubernur Jawa Barat yang pada masa Hindia Belanda dibangun sebagai kantor departemen badan usaha milik negara Hindia Belanda, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Johanna Catherina Koops, putri sulung wali kota Bandung, Bertus Koops, dan Petronella Roelofsen. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan rampung pada 1924. Ini menjadi unik karena memadukan gaya arsitektur barat dengan arsitektur timur. Dan ini dia keunikan yang ada di gedung sate. Keunikan yang pertama ada pada bagian atas gedung sate yang menjulang menyerupai tusuk sate. 2. Di puncak atas gedung sate, juga terdapat 6 benda bulat menyerupai sate yang ternyata melambangkan dana yang dikeluarkan, yaitu sebesar 6 juta golden. 3. Gedung ini memiliki bentuk arsitektur yang terinspirasi dari bangunan dunia dan Nusantara. 4. Bangunan ini dirancang agar tahan gempa hingga 9 skala Richter. 5. Peletakan batu pertama gedung sate, salah satunya adalah seorang putri dari wali kota Bandung saat itu. 6. Gedung ini merupakan bangunan proyek perpindahan ibu kota Hindia Belanda pada zaman dulu. Dan yang terakhir, halaman gedung sate sempat menjadi pusara bagi 7 pemuda PU yang mempertahankan gedung sate hingga akhirnya dipindahkan. Itu dia keunikan gedung sate.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior, kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
3: Noken lah.
2: Noken, kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
4: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
2: Ya iyalah, orang kaya.
3: Eh, tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan. Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

masih dari kawasan Jalan Patimura. Lepas tadi ada Ocha yang sudah nemenin semua teman Pro 2. Sekarang gilirannya saya, Chika Lemberry, akan menemani semua teman Pro 2 hingga tutup siaran nanti ya. Di Diaper 3-nya Pro 2 FM Serui. Pukul 17 lebih 10 menit, 11 menit waktu Indonesia Timur ya. Chika bakal nemenin semua teman Pro 2 dari petang ini sampai malam nanti ya. Jadi teman Pro 2 jangan beranjak

serui teman terbaik kamu. Oke, jika mau senggol-senggol tuh ninja yang ada di KPR Dusun, katanya mau dengar lagunya Coconut Coconut siapa nih? Coconut Roots ya, dengan My Sweet Aslan Girl ya. Katanya lagu ini spesial untuk perempuan-perempuan pulau dorang. Pulau di situ ya. Wisata air mainan mana Inumi ya, Pan Hadiralo yang punya Mantembu. Selamat sore, ada Kakak Udin juga ya. Selamat sore untuk Kakak Udin. Begitu tuh ninja mau tatawa. Katanya Kak Udin tetap sehat dan sukses selalu ada. Terima kasih Kak Udin. Salam kompak via udara dari Pro 2 FM Serui ya. Selamat sore juga untuk semua teman Pro 2 yang ada di empat sudut kota Serui. Kamu tahu empat sudut kota Serui itu di mana? Di Turu, di Mantembu, di Serui Laut, dan juga di Maria Dei Ketuapi ya. Selamat sore untuk kamu semua yang ada di luar kota Serui juga. Selamat berapa saja ya, selamat beristirahat dari segala aktivitasnya, yang masih tetap di lapangan tetap semangat ya. Oke, cuacanya di Kota Serui memang lagi panas tapi dingin ya. Panas tapi dingin tuh kayak bagaimana? Kayak aku perasaan ke dia begitu. Oke deh, canda ya. Tapi tetap semangat ya teman Pro 2. Yang pasti mari kita lakukan hal-hal dan juga kita harus berpikir positif ya, biar segala sesuatu itu berjalan dengan baik ya teman Pro 2. Oke, saya mau hadirkan satu single punyanya Coconut Roots dan judulnya tuh My Sweet Island Girl ya. Yang di request oleh Ninja di KPR Dusun ya. Oke deh, dari kawasan Jalan Patimura teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, karena kita nanti akan ada lagu-lagu religi muslim juga dan juga azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya. Tapi saya hadirkan dulu beberapa single hiburan untuk nemenin semua teman Pro 2 di petang ini ya. Oke, jika nanti balik lagi ya untuk memberikan informasi dan juga hiburan tentunya untuk semua teman Pro 2. Untuk itu jangan beranjak kemana-mana, tetapkan kebersamaannya teman Pro 2 di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 yang masih stay di 101,5 FM Pro 2 Sruidi. Sore cerianya teman Pro 2, pukul 17 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu single sudah saya hadirkan ya, yang di request dari KPR Dusun. Ada subnya Ninja Hattori di sana ya. Oke, semoga terhibur aja. Dan spesialnya untuk perempuan-perempuan Pulau Dorang, Aita Jangkas ya, selamat sore Nusa Wani menyapa. Halo Bapak Kepala Kampung dan seluruh masyarakat Nusa Wani, selamat sore, salam kompak via udara ya. Ada Kak Aldi Esther ya, katanya sore adik kuci, satu lagu untuk kita di APO Bengkel dulu. Iya, Nana Jayapura bergabung ya di sore ini. Oke, nanti dihadirkan ya, gaya itu cuma Yau yang tahu. Oke, Yau di situ. Oke teman Pro 2, beberapa single lagi bakal saya hadirkan. Saya juga request lagu Kak, tapi lagu yang semangat ya. Stop lagu-lagu galau, karena sore ini orang butuh yang semangat-semangat untuk aktivitas sore ya. Jadi harus yang semangat-semangat. Nanti malam baru kan merayap dan galau di situ. Oke deh teman Pro 2, selamat sore untuk J. Hai, apa kabar? Ikesa rindu Kak. Oke deh, pukul 17 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, langsung saja saya mau hadirkan satu single punyanya Smoke Hole dengan DJ Going Back Wets, yang bakal saya hadirkan untuk menghibur anak-anak APO Jayapura ya, APO Bengkel Dorang. Selamat sore untuk semuanya, salam kompak di udara ya. MC Donas Taylor PNG. Oh iya, nanti dihadirkan ya. Saya putar satu single dulu yang sudah saya siapkan untuk menghibur semua teman Pro 2 sore ini. Yang pasti semoga terhibur saja dan tetapkan kebersamaan teman Pro 2 di 101,5 FM Pro 2 Serui. Nanti kita putar lagi MC Donald Taylor ya, PNG, yang bakal menghibur semua teman Pro 2 di request dari Kakak Aldi Esther yang ada di seputaran APO Jayapura. Ih, keren sekali Kak. Oke teman Pro 2, kalian juga bisa mendengarkan siaran saya lewat rri.co.id streaming ya. Jadi kalau misalnya kamu keluar dari live atau yang ada di luar kota Serui, di kabupaten lain begitu atau provinsi lain, di negara lain juga, kan bisa dengarkan lewat rri.co.id streaming ya. Itu nanti klik situ saja Pro 2 Serui, kamu dengar, kamu punya lagu yang sudah kamu request juga, salam-salam yang kamu sudah catat atau kirim ke kita di Pro 2 ya. Ada filter shop ya. Salam dari Jayapura untuk keluarga Ansanai di Gajah Mada. Ih, suka. Saya juga keluarga Ansanai dari Gajah Mada ya. Oke, Numberi sore Kakak, salam dari Nabire. Halo Nabire, kita sesama Numberi ya. Oke, selamat sore juga untuk semua teman Pro 2 yang ada di seputaran distrik Ampaisera, ujung pukul ujung dong paling rajin dengar Pro 2 ya. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 yang ada di sana, salam kompak via udara yang ada di seputaran Waropen juga. Hai guys, apa kabar? Seputaran Ambai, Nusa Wani. Keren Kak. Oke, selamat sore Kakak, salam dari Sulawesi Tenggara ya. Salam buat keluarga besar Kaiba di Menawi. Ih, keren Kak. Halo anak-anak Menawi, saya baru bilang distrik Angkaisera saja dari Sulawesi sudah kirim salam ya. Oh, mulut panas. Sore Kakak, ada Kill. Salam dari Sentani. Halo Sentani, sendiri tanpa ada yang menemani. Hai. Oke deh, sore ya untuk siapa tadi? Ada Kill ya. Organa, salam dari Deyai, Papua Tengah. Halo Papua Tengah, selamat sore. Leo, selamat Kakak Cika, salam dari Rujap untuk semua. Hai anak-anak Rujap, Rujap mana nih? Rujap rumah jabatan kita mau Bapak Bupati atau? Selamat sore untuk semuanya yang ada di sana. Tim masak, cuman bisa kirim satu piring ke studio kah? Alvin Bonai, Kakak salam dari Jayapura buat keluarga Bonai di Menawi dan Serui Lau. Thank you Alvin. Ih, kok akhirnya jadi salam-salam ya? Oke, okay, oke, okay, karena di sore ceria ya, karena Cika juga tidak baca informasi, tapi putar lagu untuk nemenin semua teman Pro 2 sore ini yang mungkin lagi

Haikal, salam dari Tambrau. Hai Tambrau, selamat sore. Tambrau itu di mana ya? Oke, Tambrau Sorong ya kalau tidak salah ya. Ada Vikya, ya salam buat keluarga Ambokari di Kampung Borai Distrik Yawakukat. Keren. HB Pascal ya, salam kenal dari Papua Barat Daya. Hai, salam kenal juga. Ada Eka, selamat sore, salam dari Manokwari. Hai Manokwari, selamat sore. Sore Ade, selamat beraktivitas. Terima kasih Kakak Gito yang juga sudah ikut bergabung ya. Oke deh teman Pro 2, satu single dulu ya saya hadirkan untuk nemenin semua teman Pro 2 sore ini. Jadi dan juga untuk menghibur teman-teman di APO Bengkel Jayapura. Kak JJ, Kakak Medsos.

Oke teman bro, dua dari kawasan Jalan Patimura, selamat sore untuk Koko. Lama sekali ya, hampir 20 tahun baru anak ini masuk di live-nya saya ya. Oke, Epo katanya mau dengerin lagu Tak Bawa Deng Waktu ya. Oke, kenapa? Waktu kenapa? Waktu terlalu lama Koko. Pau Geng Supotong ada 3 malam di komplek jadinya. Oke, selamat sore untuk Om Kodi. Halo, 25 tahun kakak. Oke deh. Jadinya tua ya. Koko selamat sore. Selamat bergabung kembali di Pro 2 FM Serui. Kayaknya kok harus injak piring plastik ya. Oke deh teman Pro 2, satu single berikut ini akan menutup perjumpaan kita di sore cerianya teman Pro 2. Karena Cika bakal hadirkan lagu-lagu bernuansa kasida untuk azan maghrib, untuk daerah Serui dan sekitarnya ya. Satu lagu penutup dari Epo The Phenomenal featuring Om Chon SB dan juga di Ari yang bakal menutup perjumpaan kita di sore cerianya teman Pro 2. Terima kasih banyak untuk semua teman Pro 2 yang sudah stay, dan semoga kamu terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan ya. Oke, terima kasih banyak. Dan dari kawasan Jalan Patimura, di sore cerainya teman Pro 2, Cika pamit. Tapi Cika tidak kemana-mana ya, karena Cika bakal nemenin semua teman Pro 2 hingga tutup siaran nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur untuk edisi siar hari ini di Diaper 3 ya. Sekian lama terlihat, ternyata kakakku masih tetap yang adalah sampai di situ karena sama putar pop lagu toh. Oke deh, Cika pamit ya teman Pro 2 di sore ceria. Nanti ya bakal ada info Pro 2 di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur mendatang. Dan akan ada Jazz Music nanti di pukul 18.00, 18.15 waktu Indonesia Timur ya. Bandelu, saya baru masuk, saya sudah mau pamit ya. Oh Dewa, sampai di situ. Dewa di situ ya maksudnya. Oke, see you next time di pukul 19.00 mendatang ya teman Pro 2. Jadi

Menjadi seorang yang bergelar sarjana adalah impian banyak orang. Sebab menjadi seorang sarjana dianggap sebagai orang yang berpendidikan sekaligus menjadi agen perubahan. Tahukah kalian, setiap tanggal 29 September ditetapkan sebagai Hari Sarjana Indonesia. Peringatan Hari Sarjana Indonesia ini pun diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Teman Produa, Hari Sarjana Indonesia berawal dari ucapan Selamat Hari Sarjana Nasional yang diunggah oleh Kemendikbud di Twitter pada 29 September 2014. Kemudian tagar Hari Sarjana Nasional mulai diramaikan oleh warganet. Peringatan ini merupakan hari spesial bagi mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sekaligus memberikan apresiasi pada para sarjana tanah air. Selain memahami tentang Hari Sarjana Indonesia, perlu diketahui juga bahwa sosok yang pertama kali meraih gelar sarjana, ia adalah Kartono, yang merupakan kakak dari pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Kartono yang memiliki nama lengkap Sosro Kartono, ia pun lulus sebagai sarjana selama 2 tahun menempuh jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur di Leiden University, Belanda. Kesempatan itu didapatkan Kartono saat pemerintah Belanda mengadakan politik balas budi. Tak banyak orang yang mendapatkan kesempatan belajar

Bisa dibilang, ini salah satu kisah cinta beda agama paling tragis se-Indonesia, Pierre Tendean. Sosok pemuda tampan pujaan hati banyak wanita, yang merupakan salah satu ajudan termuda yang pernah dimiliki oleh Aha Nasution. Saat ditugaskan di Medan pada 1961, Pierre Tendean bertemu dengan satu gadis yang menarik perhatiannya. Perempuan itu bernama Rukmini Caimin. Meskipun berbeda agama, hubungan dua sejoli ini beranjak serius. Bahkan hingga ketika mereka terpisah jarak dan waktu, karena Pierre Tendean harus melanjutkan pendidikannya di Bogor. Di akhir Juli 1965, Pierre Tendean kembali ke Medan dan memutuskan untuk berpindah agama dan memberanikan diri untuk melamar Rukmini di depan orang tuanya. Namun, takdir berkata lain. Sebulan sebelum pernikahan, Pierre gugur pada peristiwa G30 SPKI demi melindungi Sang Jenderal Aha Nasution. Cinta yang sempat beda agama, kini terus dibawa sampai beda dunia. Selamat jalan, Kapten Pierre.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktu.
4: Tepat pada 21 April 1879, lahir seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Perempuan kelahiran Jepara ini dikenal sebagai sosok pemberani yang memperjuangkan emansipasi wanita. Perjuangan tersebut membuahkan hasil di mana perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Untuk mengenang jasanya, pemerintah pun menetapkan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Wafat di Rembang pada saat berusia 25 tahun, tepatnya pada 17 September 1904, jejak karya Kartini justru banyak dikenal saat ia telah tiada. Kartini mendirikan sekolah khusus wanita pribumi di Semarang pada tahun 1912 yang diberi nama Sekolah Kartini. Dan tahukah kamu, foto R.A. Kartini pernah ada dalam mata uang rupiah, yakni di pecahan 5 rupiah dan 10 ribu rupiah. Nama Kartini juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Belanda.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Rara anaknya Bu Rati kok bisa sih tiba-tiba beli kulkas, mobil, rumah. Padahal dia kan nganggur di rumah gak kerja. Jangan-jangan dia punya pesugihan ya.
3: Ibu, Rara itu kerja. Tapi emang kerjanya online, jadi bisa dilakuin di mana aja termasuk di rumah.
2: Emang bisa, Cak? Kerja tapi gak ke kantor?
3: Bisa lah, Bu. Caca kemarin juga diajarin Rara kok biar bisa kerja online kayak dia.
4: Berarti dugaan ibu salah ya, Cak? Nanti kalau ketemu Rara, ibu mau minta maaf deh sama dia.
5: Jangan berprasangka buruk, karena belum tentu yang kamu lihat sesuai dengan dugaanmu. Tuduhan yang salah berarti fitnah, karena fitnah berawal dari menduga-duga. Jadi, jangan berpikir negatif dan menuduh jika belum pasti kebenarannya. Lebih baik berpikir dulu sebelum mengucapkan apapun, karena ucapan yang keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali.
6: Kayaknya keren-keren. Mari, tuh masuk lihat-lihat ayo.
7: Boleh, tapi betul lihat-lihat saja. Saya lagi menabung jadi. Leo, Leo, ku ambil baju banyak sampai. Minggu kemarin baru belanja, sekarang subelanja lagi. Terlalu boros sampai.
6: Aha, terapa apa Mary? Baju ini keren-keren sekali Ale. Rugi kalau terbeli.
7: Yang rugi itu kalau kau telah menabung dari sekarang. Kalau kau menabung dari sekarang, itu artinya kau sudah mulai berinvestasi untuk kau masa tua nanti. Ingat, roda itu berputar, Leo. Terus selamanya tong di atas terus. Anak muda adalah harapan bangsa. Investor muda adalah penyelamat bangsa.

0: Teman Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.
1: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
2: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
1: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
3: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri, tidak peduli permukaan apapun. Selama 1 menit, jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

0: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
1: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
0: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
2: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% Salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri. Tidak peduli permukaan apapun, selama 1 menit jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya Kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya.
2: Tidur yang berkualitas untuk jaga
3: kesehatan bro, fisik. Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
6: Bulan Agustus adalah bulan di mana banyak sekali perlombaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu Panjat Pinang. Tahukah kamu? Ternyata Panjat Pinang sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Hiburan ini dulunya dikenal dengan The Klimes, yang memiliki arti memanjat tiang. Pada masa itu, Panjat Pinang biasanya diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda yang bernama Wilhelmina. Dan bukan hanya itu saja, masyarakat Belanda juga mengadakan hiburan ini saat mereka memiliki rencana penting seperti pernikahan, hajatan, kenaikan jabatan, dan lain-lain. Dulu, para penjajah memasang batang pohon pinang setinggi 4 sampai dengan 5 meter yang telah dilumuri minyak atau oli di sebuah tanah lapang. Pada masa itu, hadiah yang diperebutkan adalah bahan pokok seperti beras, roti, gula, tepung, serta pakaian. Bahan pokok tersebut tentu saja sangat mewah bagi masyarakat Indonesia yang saat itu hidup serba berkekurangan. Orang pribumi bersusah payah memanjat untuk mendapatkan hadiah tersebut. Sedangkan para menir Belanda sebagai penonton hanya tertawa melihat para orang pribumi yang tengah memanjat batang pinang. Hal ini membuat para pribumi pada saat itu sangat direndahkan. Itulah kenapa sebenarnya banyak orang yang menentang adanya lomba panjat pinang diadakan di Indonesia. Bahkan, pemerintah kota Langsa Aceh sempat melarang lomba panjat pinang pada perayaan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, kau rusak.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kau punya urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau saya lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja, mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi, percuma sekolah.
0: Justru itu, Rudy. Kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Kapitan Patimura memiliki nama asli Thomas Matulesi. Beliau lahir di negeri Haria, Pulau Saparua, Maluku Selatan pada tanggal 8 Juni 1783. Menurut buku biografi Patimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapidja menulis bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina atau Seram. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Patimura Matulesi. Patimura adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut pada Belanda. Kembalinya kolonial Belanda pada tahun 1817 ditentang keras oleh rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama dua abad. Kemudian, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Di Saparua, beliau dipilih rakyat untuk memimpin perlawanan. Karenanya, beliau dinobatkan bergelar Kapitan Patimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura berhasil merebut benteng Dursere. Tentara Belanda yang ada dalam benteng berhasil ditaklukkan, termasuk Residen Vandenberg. Pasukan Belanda yang dikirim kemudian untuk merebut kembali benteng itu juga berhasil ditaklukkan pasukan Kapitan Patimura. Alhasil, selama 3 bulan, benteng tersebut berhasil dikuasai pasukan Kapitan Patimura. Namun, Belanda tidak mau menyerahkan begitu saja benteng itu. Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak, dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern, sehingga membuat pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur. Di sebuah rumah di Sirisori, Kapitan Patimura ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya, dia dibawa ke Ambon. Di sana, beberapa kali beliau dibujuk agar bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda, dan selalu ditolaknya. Akhirnya, beliau diadili di pengadilan kolonial Belanda, dan hukuman gantung pun dijatuhkan kepadanya. Satu hari sebelum eksekusi hukuman gantung dilaksanakan, Patimura masih terus dibujuk. Tapi Patimura menunjukkan kesejatian perjuangannya dengan tetap menolak bujukan itu. Di depan benteng Victoria Ambon, pada tanggal 16 Desember 1817, eksekusi pun dilakukan. Setiap tanggal 15 Mei, di kota Ambon diadakan acara memperingati perjuangan Patimura. Masyarakat Ambon akan turun ke jalan menari cakalele sambil membawa parang sawalaku yang juga menjadi senjata andalan Patimura. Kapitan Patimura gugur sebagai pahlawan nasional. Dari perjuangannya, dia meninggalkan pesan tersirat kepada pewaris bangsa ini agar sekali-kali jangan pernah menjual kehormatan diri, keluarga, terutama bangsa dan negara ini.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Produa Spirit Inovasi.
2: I used to hear a simple song that was until you came along. Now in its place is something new. I hear it when I

Runcing adalah senjata yang terbuat dari bahan bambu yang diruncingkan. Senjata ini dulunya digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai alat untuk melawan para penjajah. Senjata bambu runcing pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Kiai Suki asal Temanggung. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia. Sementara perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Pertama kali senjata bambu runcing dijadikan sebagai alat perjuangan Indonesia adalah ketika pertempuran 10 November 1945 sedang berlangsung. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan berbagai daerah di Indonesia sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan.

0: Woi Mace, pindah, sama bakar sampah nih.
1: Ji, kok terlihat lihat saya ada menyapu, kah?
0: Ah, saya tahu juga, kah. Saya kan tadi bilang pindah, toh. Saya mau bakar sampah-sampah nih. Kok tadi dengar apa yang saya bilang nih?
1: Yo, saya tahu. Tadi kok kasih tahu begitu. Tapi saya maksud tuh, kok sabar dulu, toh, Pak Cipitus. Mari saya kumpul sampah daun-daun kering ini satu kali dulu, baru kok bakar.
0: Ay, terlalu lama, mu. Nah, daripada saya pakai minyak tanah buat bakar sampah-sampah sepanggal dusta nih, lebih baik saya pakai bahan bekas nih saja. Biar sampah nih diterbakar habis.
1: Kok bilang apa, Pak Cik? Kok mau bakar sampah pakai bahan bekas? Siapa yang ngajar kok begitu?
0: Sudah, Pak Diam. Saya suka sapu hatimu.
2: Halo, Pak Titus, Bu Mince.
1: Pak RT.
0: Pak RT.
2: Ada apa ini ribut-ribut?
0: Ah, ini Bapak bakar sampah pakai bahan bekas, Mei. Iya. Macet dia bilang, jangan.
2: Iya. Tadi saya dengar mau bakar sampah pakai bahan bekas ya?
0: Iya, Bapak.
2: Waduh, Pak Titus, membakar sampah dengan menggunakan bahan bekas itu sangat berbahaya bagi kesehatan Pak Titus dan juga lingkungan sekitar sini.
0: Bahaya, kah?
2: Gini, Pak Titus. Pertama, asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan itu mengandung partikel-partikel halus yang disebut zinc oxide. Nah, menghirup partikel halus yang mengandung zinc tadi itu akan menyebabkan peradangan di paru-paru. Nah, yang kedua, pembakaran bahan juga akan meningkatkan kadar emisi dioksin dan merkuri di udara. Nah, dioksin adalah salah satu penyebab tertinggi timbulnya penyakit kanker, Pak Titus. Tidak ada tingkat yang aman dari asupan dioksin oleh manusia, dan dioksin terakumulasi pada tanaman, daging, dan susu hewan. Jadi, Pak Titus, saya sarankan harus lebih berhati-hati.
0: Astaga, jadi begitu ya, Bapak RT?
2: Benar, Pak Titus.
0: Aduh, saya takut sakit lagi nih.
1: Ah, taranya. Bakar sampah pakai bahan bekas lagi sudah.
3: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
4: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
3: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
4: Eits, nggak mau lah, enak aja.
3: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

Buat kamu yang doyan banget nge-scrollin sosial media, akhir-akhir ini lagi rame istilah flexing. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu apa itu flexing. Jadi, yuk kita bahas. Flexing adalah ketika seseorang memamerkan harta benda agar terlihat kaya atau sukses. Jadi orang yang melakukan flexing terkesan sudah berhasil, sukses, dan memiliki segalanya. Namun tahukah kamu bahwa menurut buku The Psychology of Money, kalau orang kaya sebenarnya tidak suka flexing. Mereka punya yang namanya kerendahan hati dan sebenarnya tidak suka pamer. Pamer atau flexing ini sebenarnya bahaya. Karena nyatanya, orang lain tidak peduli sama harta, pencapaian, dan kehebatan kita kecuali diri kita sendiri. Misalnya, kita beli mobil mewah, jam tangan mewah, hingga pakaian branded agar lebih dihormati sama banyak orang. Namun realitanya, orang tersebut hanya akan terkesan sama kita satu atau dua hari saja. Habis itu, kita bakal dilupain. Ini merupakan kenyataan pahit bahwa terkadang kita membeli barang bukan karena kita butuh, melainkan agar kita dihormati sama orang lain. Padahal, kalau tujuan kita agar lebih dihormati orang lain, kenapa kita nggak jadi orang baik saja? Yuk berbuat baik dan stop flexing!

Teman Pro 2, tak banyak yang tahu setiap tanggal 17 Juni diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional. Meski tak banyak yang tahu, peringatan ini dicanangkan adalah untuk mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang bergantung pada fungsi dari dermaga atau pelabuhan. Dermaga adalah tempat kapal dapat berlabuh atau bersandar untuk melakukan bongkar muat barang, baik untuk kepentingan ekspor maupun impor. Di dermaga pelabuhan, kapal akan melakukan bongkar muat barang maupun penumpang, baik untuk keperluan ekspor barang maupun impor barang. Jenis dari dermaga itu sendiri diantaranya pelabuhan laut, pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan pengumpan regional. Sementara di dalam masing-masing pelabuhan terdapat otoritas pelabuhan atau port authority, yaitu lembaga pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan secara komersial.

Keindahan Raja Ampat di Papua memang sudah tidak diragukan lagi. Namun tahukah kalian asal mula nama Raja Ampat? Dalam bahasa Indonesia, Raja Ampat berarti empat raja, yaitu empat orang raja yang menguasai empat kerajaan di wilayah Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Nama Raja Ampat diambil oleh cerita rakyat yang ada di wilayah tersebut. Teman Pro 2, dalam cerita rakyat dituturkan bahwa pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang tidak sengaja menemukan 6 butir telur naga di tepi sungai Waigeo. Karena lapar, mereka berniat untuk memasak ke 6 telur tersebut. Ketika hendak dimasak, 5 dari 6 telur itu menetas dan keluar 5 bayi manusia, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka kemudian diberi nama War, Betani, Dohar, dan Muhammad. Sementara yang perempuan diberi nama Pintole. Semuanya dipelihara oleh suami istri tersebut. Pada suatu saat, Pintole kemudian dihukum dengan dihanyutkan di atas kulit bia atau kerang besar, sampai akhirnya terdampar di Pulau Numpor. Sedangkan 4 saudaranya yang lain kemudian menjadi raja di 4 pulau besar di kawasan tersebut.

Teman Pro2 micin memang membuat cita rasa makanan menjadi lebih gurih dan nikmat. Namun ada beberapa dampak micin bagi kesehatan bila dikonsumsi secara berlebihan. Seperti halnya garam dan merica, penggunaan micin atau MSG sebagai penyedap rasa makanan sebenarnya aman-aman saja. Namun kalian disarankan untuk tidak mengkonsumsi micin lebih dari 1,7 gram per hari agar terhindar dari efek samping atau dampak micin yang dapat muncul. Teman Pro2, micin secara alami dapat ditemukan dalam makanan yang mengandung protein tinggi. Selain dikenal dengan sebutan MSG atau monosodium glutamate, micin pun juga memiliki nama lain yaitu sodium glutamate, monosodium L-glutamate monohidrate, glutamic acid monosodium salt monohidrate, ekstrak ragi, protein nabati terhidrolisis atau HPP, kalium glutamat, sodium kasinate, dan perasa alami. Jadi, jika tercantum nama-nama tersebut pada label makanan yang kalian beli, dapat dikatakan makanan tersebut mengandung micin di dalamnya. Teman Pro2, semua yang dikonsumsi secara berlebihan memang tidak baik. Jadi, tidak ada salahnya untuk membatasi konsumsi micin agar meminimalkan resiko terjadinya gangguan kesehatan. Konsumsi micin dalam batas wajar masih dianggap aman, sehingga teman Pro2 tidak perlu khawatir. Meski begitu, bagi orang yang memiliki alergi terhadap micin atau MSG, sebaiknya

Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

Teman Pro 2, pensil pertama kali diciptakan pada tahun 1565 di Inggris. Tetapi baru seabad kemudian diproduksi secara massal.

Total di Jerman. Produksi pensil terbanyak adalah di Amerika Serikat, yakni dengan total produksi sebanyak 2 miliar batang pensil. Jika semua pensil itu digunakan untuk membuat garis, maka akan tercipta 64 garis keliling dunia. Satu batang pensil dapat menulis sebanyak 40.000 kata, atau setara dengan garis sepanjang 35 mil. Awalnya pensil hanya dipakai untuk menandai kambing, namun sifat dari grafit atau bahan dasar pensil yang lunak membuat para peternak mudah menorehkan marka di kulit kambing. Lalu kemudian pada tanggal 30 Maret di tahun 1858, manusia menciptakan penghapus. Sebagian besar pensil di Eropa tidak menggunakan penghapus di pantatnya. Tidak seperti pensil di Amerika yang menggunakan penghapus. Setiap batang pohon dengan ukuran rata-rata tentu akan menghasilkan 170.000 batang pensil. Teman Pro 2, pensil terbesar dibuat oleh Arsita Firman di New York. Panjangnya mencapai 23 meter dengan berat 10 ton dan harganya $20.000 Amerika Serikat. Pensil diberi warna cerah agar mudah ditemukan. Pensil kini berbentuk heksagonal atau bukan bulat agar tidak menggelinding di bidang datar. Raut pensil pertama kali dibuat serta dipatenkan oleh matematikawan asal Prancis, yakni Bernard Lassimon pada tahun 1828. Dan sebelumnya, orang hanya meraut pensil dengan menggunakan pisau.

0: Jawa.
1: Sapa pu?
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
8: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Kita buka Info Pro 2 malam hari ini dari penyanyi country legendaris Dolly Parton yang meninggal dunia di usia ke-80 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan oleh perwakilan keluarga dan juga tim penyanyi tersebut pada hari Selasa kemarin. Dolly disebut meninggal dunia setelah sempat berjuang melawan penyakit kanker dalam waktu yang singkat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, kita beralih ke Bruno Mars yang baru saja mengumumkan 26 tanggal baru The Romantic Tour yang akan diadakan di stadium di Australia, Selandia Baru dan juga Asia sepanjang tahun 2027. Rangkaian tour ini dimulai di Jepang lewat 12 pertunjukan yang tersebar di 6 kota sebelum akhirnya berlanjut ke Australia dan juga Selandia Baru, di mana Taylor akan tampil sebagai special guest di seluruh tanggal Australia dan Selandia Baru. Tur kemudian kembali ke Asia lewat Singapura, Bangkok, Kaohsiung, Hong Kong, dan juga Manila sebelum ditutup dengan 4 malam di Goyang, Korea Selatan dengan Anderson .Paak akan tampil sebagai DJ Piwi di seluruh tanggal yang baru diumumkan ini. Sayangnya kali ini kota Jakarta masih belum masuk ke dalam daftar tour The Romantic Tour.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari cuplikan trailer untuk serial dokumenter terbaru berjudul Jay-Z in 8 yang baru aja rilis teman Pro 2. Dokumenter ini menampilkan perbincangan mendalam antara Jay-Z dan juga produser Rick Rubin untuk mengulas perjalanan karir hip-hop selama 30 tahun. Serial ini dijadwalkan akan tayang mulai tanggal 18 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya di bulan ini, seingat edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya, bro?
1: Sehat, sehat. Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong. Sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Benar, benar.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: bangun apa tuh? Oke.
1: Iya, jadi kita pas Hamin 1 sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya. Seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi maksudnya FYP gitu, gue
0: bisa
1: ini viewersnya iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit kita.
0: Seru ya.
1: Jadinya, tapi seru banget asli. Seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
1: Nah, nih tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya waktu itu, gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata begitu. Gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Ya, tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan, jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi ya pada ketawa aja gitu, tapi kita sebenarnya serius karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih.
0: Bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat upacara.
0: Hormat bendera
1: tuh. Itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak kayak nangis gitu, kayak coba gitu. Emang se khusyuk itulah, sehikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener,
1: buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuktikan gitu. Gitu sih kira-kira. Bener,
0: bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu kan.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Bener-bener.
1: Proklamasi gitu kan. Kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
0: ikutin,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kan. Nah, dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Itu kan momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya, ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu bener itu banget. Bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, awal April sih
1: gue tuh. Iya, kalau nggak salah awal April yes. gitu kan.
0: Tapi gimana so far Idola yes. dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
0: Loh,
1: pindah. Ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak-banyak ini kameranya, benar.
0: Oh, streamer Pak, juga ini, streamer juga ya.
1: Iya nih, kenapa jadi banyak ini kameranya? Entar dulu ya.
0: Oke. Okay. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Toto Challenge itu yang Toro. Nah, itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul. Ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Nih Elan, mentang-mentang nggak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Pauji-paujan lagi gimana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi ya.
1: Balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes.
0: Di tanggal 21 kalau nggak salah ya?
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya, dan ini kalau gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu bener-bener belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah, kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah, dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa. Gue mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family. Itu agak salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love. Salah, bukan itu. Coba kayak gitu lah.
0: Oke. Tapi iya silakan lanjut.
1: Iya, dulu.
0: Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
1: Betul, iya, karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa, ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum, ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Mm-hmm. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa
0: betul. Benar. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi. Kan sudah ketok gitu. Meja amit-amit ya.
0: Enggak, kebanyakan ya. Yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu, hal-hal yang
1: benar, betul ya. Sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue nggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya, kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu sekali. Ya.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judulnya adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu kan? Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan.
1: Sedih nih.
0: Aduh. Kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya, mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Enggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Dan ada dua teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah
0: iya
1: ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejak kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: benar. Video brolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya? Ya kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi itu kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah itu gue tuh kayak, kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lo lagi gitu.
0: Benar sih. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak, jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya, yes, iya.
1: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih, jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang gue.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, dateng sih dia.
0: Tahu mana sih Lulan? Iya, astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh ya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah.

0: jaga-jaga aja deh. Okay. Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
1: Okay.
0: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya kita mau, gue mau kesana.
1: Bener.
0: Pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo ntar, mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana.
1: Melewati. Kan,
0: gitulah.
1: Iya.
0: Nah,
1: iya
0: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biarkan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
1: Iya iya iya.
0: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Asli. Dan yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
1: Buset.
0: Kenapa, Bro? Lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
1: Iya.
0: Kenapa jaga-jaga itu, karena itu.
1: Bener-bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
0: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari.
1: Iya, bener.
0: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
1: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih. Iya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
0: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simple banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
1: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tau kapan waktunya tiba gitu kan.
0: Bener banget.
1: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
0: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
1: Oke.
0: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyastuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
1: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
0: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
1: Iya.
0: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore, teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
1: trompet atau apa, trompet ya. Terlalu Betawi Mas tanjidor, Mas.
0: Iya, tanjidornya Aptun tuh. Nonton apa trompetnya, ada bunyi trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang.

0: Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah. Asli. Itu si PG, panggilannya PG.
1: PG, ya, bener.
0: Musisi inilah yang membantu si jaga-jaga ini. Kalau yang main bass, ya gak perlu asik disebutin lah ya.
1: Ada ahamnya. Oke, berarti main bass dua. Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
0: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang, Mas Reza aja deh yang ngisi lagi. Bilang, jangan Ban, kalau ini harus lu.
1: Asik.
0: So, that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
1: Benar-benar.
0: Gitu-gitu. Oh, berarti Tompi doang. Gue juga bisa.
1: Second up happy. Aduh, gak usah di-personet, Mas. Gak usah di-personet, Mas. Sorry. Oke, okay. Tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
0: Betul.
1: Berarti
0: betul.
1: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti.
0: Nah, sebenarnya ini enggak di apa istilahnya, enggak di
1: sengaja.
0: Enggak janjian, enggak disengaja kayak kayaknya kalau di tengah-tengah, itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada. Gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza, pas gue lagi take bass, bilang, coba lu isi solo bass, man, iseng gitu. Gue langsung, push nih. karena menurut gue solo bass itu, terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan lu ada terus lamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu, ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya, benar. Asik, tapi jadilah gitu. Ya, akhirnya jadi.
0: Akhirnya puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
1: Asik, gitu. Bener. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini, biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, gitu. Ini lagu buat lo nih. Mas Bada, iya bagus.
1: Wow. Ah, minimal kayak, gitu ya.
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Itu lagu dia mah kagak, biasa aja.
1: Biasa aja, bener.
0: Gak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu. Mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa. Kalau bulanan lu kurang, baru gue
1: kagak lu jaga gue.
0: Iya.
1: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
0: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
1: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
0: Gitu.
1: Ini sekarang lagi dengerin.
0: Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
1: Romantis.
0: Tuh sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
1: romantis
0: yang
1: simple, gitu
0: kayak iya yang romantis, kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
1: Nah, itu perhatian kecil apa, itu ya, benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak. Kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga. Kalau misalnya gue udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital.

0: platform. Sudah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh?
0: Channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Ini backgroundnya kayak gini nih.
1: Asik.
0: Karena memang itu gue bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke. Okay,
0: okay. Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang, daripada bikin ribet-ribet dah, lu lagi di rumah kan, gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass, ya udah terjadilah itu. Official video liriknya udah ada, gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh. Iya, pasangan-pasangannya banyak dong. Boleh jadiin lagu back sound, lagu jaga-jaga ini.
1: Betul gitu. Sekali ya. Dan tentunya bisa kamu request di gitu. Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yes, right. Itu yang penting.
1: Asoy sekali. Okay. Terima kasih Bang Bani. Gokil, gokil, gokil.
0: Sama-sama.
1: Mau nyanyi? Ini langsung kan nih?
0: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
1: sebenernya. Asik. Gitar kupetik, bass kupetot.
0: Ah, ada.
1: Aduh.
0: Ada nih.
1: Oh, ada ya.
0: Ada.
1: Oke, oke.
0: Musisi. Ini musisi.
1: Asik. Okay. Musisiong.
0: Musisiong ini.
1: Oke, okay, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua di SP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di request di Produser FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman produser. Habis ini bakal dilanjut sama player favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue.
1: Aman, Bang.
0: Oke. Okay. So, this is Jaga-Jaga.

0: Iya, videonya.
1: Bari Amir Bari. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Dadah teman-teman produser.
2: Music Live Chat.

berjumpa lagi bareng Cika ya, selepas tadi kita sudah menyatukan siaran dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat ya. Saat ini teman Pro 2 sudah bareng kami di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Kita di jaga malam ya, jangan kalau malam-malam. Cika bakal nemenin semua teman Pro 2 malam hari ini, satu jam ke depan ya, di jaga malam kita. Dan kamu boleh request lagu dan salam-salam ya malam hari ini untuk semua teman Pro 2 yang ada di empat sudut kota Serui ataupun yang di luar kota Serui yang mengikuti siaran streaming saya ya. Untuk teman Pro 2, siarannya disiarkan melalui frekuensi 101,5 FM Pro 2 Serui, juga di rri.co.id streaming ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang ada di luar kota Serui yang mungkin mau salam-salam dan request lagu, kalian bisa ikutan gabung ya sambil dengarkan di rri.co.id streaming Pro 2 Serui. Oke, dari kawasan Jalan Patimura, beragam hiburan juga bakal saya hadirkan untuk semua teman Pro 2. Jadi yang mau request lagu langsung nimbrung di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.

Canberry di 101,5 FM Pro 2 pukul 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat Bang Toib, ada Debt Collector, ada siapa lagi, ada Kak Excel, ada Kak Rain, Kak Renyaan ya.

Oke, nanti diputarkan ya. Jo terbaik kakakku. Terima kasih Jo. Sudah ikutan gabung ya. Salam untuk Kak Excel. Give habis ibu, maaf nanti live berikut jadi tong tep-tep saja. Aman kakakku, sarangnya. Salam untuk Kak Excel juga ya. Salam kompak via udara dari Pro 2 FM Srui. Oke deh, beberapa single lagu bakal saya hadirkan ya. Ada Luka Seng Badara, ini di request oleh Brian di Seputaran Biak. Ada juga Hatikan Dondong ya, punyanya Gunawan. Tapi ini saya putar yang cover ya, biar agak sedikit kenian ya teman Pro 2. Juga ada Mama Beta Pulang ya, punya Justin Aldrin, yang di request oleh Debt Collector, gak salah, atau DF ya, Nuntian, nanti jika hadirkan ya. Selamat malam untuk semua teman Pro 2 yang ada di 4 sudut kota Srui. Selamat beristirahat untuk yang mungkin baru menginjakan kaki di kota kami.

mengangkut anak-anak KKN ya. Wadidaw, anak-anak KKN yang KKN kemarin disuruh pulang nih. Nenek Suri udah menangis sampai ngus meleleh-meleleh. Kok gitu ya? Oke, selamat malam. Siap, Kaks. Oke deh, teman Pro 2. Langsung aja ya saya hadirkan. Kalau banyak cuap-cuap nanti lagu kalian tidak terputar.

Seharga mati yang direkas oleh J ya. Dia rekas lagu ini untuk siapa? Untuk laki-laki pulau juga kah? Oke, nanti dihadirkan ya. Thank you untuk J yang sudah request lagu ya. Mari menua bersama, ada yang tadi request entah siapa saya lupa ya. Dan juga ada Seharga Mati punyanya Dodi, tapi kita kasih yang cover ya. Untuk semua teman Pro 2, demi kau dan si buah hati ini tidak bisa kak. Untuk laki-laki Jayapura Papa Minho, sampai di situ. Oke, Minho, Lee Minho ya. Kau minta 200 juta boleh, kalau kau minta Lee Minho terus bisa dikasih ya. Oke deh, dari kawasan Jalan Patimura langsung saja ya. 3 single lagu berturut-turut bakal saya hadirkan untuk semua.

satu single punyanya Justin Aldrin featuring Toton Karibo ya, Kas Jumpa Beta Deng Mama ya. Wah, luar biasa sekali lagunya. Oke, kalian masih bareng saya Cika Numberi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oke, di teman Pro 2, kita putarin requestan yang lagu teman Pro 2 lagi ya, yang sudah di request tadi. Selamat malam untuk Pangeran Bagiam ya, hai. Ada JJ juga, selamat malam.

masih dari kawasan Jalan Patimura pukul 22 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Wah, tidak terasa ya. Kita sudah di penghujung acara malam hari ini. Penghujung acara sih. Ya, di Jaga Malam ya. Beberapa single terakhir bakal Cika hadirkan untuk semua teman Pro 2 malam hari ini, nemenin kamu yang sudah pada beristirahat. Selamat malam untuk Om Fer, Toko Boplas. Halo. Nabire kah di mana? Katanya dia pulang pergi Timika ya. Dia sudah tidak mau pulang pergi Serui lagi. Salam untuk Om Fer ya. Salam kompak, salam sayang, peluk Tuhan Yesus jaga selalu di tempat tugas ya. Oke, terima kasih untuk Kak Excel, terima kasih untuk J, terima kasih untuk Ninja, terima kasih untuk Rafli. Kakak kapan main konser War Open lagi? Semoga diundang ya. Ada siapa lagi nih? Pangeran Baliem, terima kasih sudah bergabung. Ada siapa lagi ya? Masih banyak ya, tapi tidak bisa sebut satu-satu karena terlalu banyak sekali ya. Ada Pacarawa, iya Maikai, salam dari Papsel. Iya, anak-anak Papsel, saudara laki-laki yang paling ganteng satu Papua Selatan itu kok ya. Pace Imbiri, selamat malam dari Imbiri. Ada Kristianti, selamat malam juga dari Kota Sorong. Halo Sorong. Ada Eldorado juga, selamat malam ya. Terima kasih banyak. Ada Wesnome. Oh, Wesnome ini pasti orang Kaipuri ya. Oke, amin, amin. Kita sehat-sehat semua ya, teman Pro 2. Beberapa single terakhir bakal saya hadirkan. Ada Zeanri dengan Tafile. Ada juga Daniel Benningfield dengan If You're Not The One ya, yang sudah di-request oleh Om Fer. Juga ada Justin Aldrin dan beberapa single lainnya yang bakal saya hadirkan sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Dari kawasan Jalan Patimura, ini dia beberapa single yang bakal saya hadirkan untuk semua teman Pro 2. Dan thank you untuk semuanya sudah ikutan gabung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Rara anaknya Bu Rati kok bisa sih tiba-tiba beli kulkas, mobil, rumah. Padahal dia kan nganggur di rumah gak kerja. Jangan-jangan dia punya pesugihan ya.
1: Ibu, Rara itu kerja, tapi emang kerjanya online, jadi bisa dilakuin di mana aja termasuk di rumah.
0: Emang bisa, Cak? Kerja tapi nggak ke kantor?
1: Bisa lah, Bu. Caca kemarin juga diajarin Rara kok biar bisa kerja online kayak dia.
2: Berarti dugaan ibu salah ya, Cak? Nanti kalau ketemu Rara, ibu mau minta maaf deh sama dia.
3: Jangan berprasangka buruk, karena belum tentu yang kamu lihat sesuai dengan dugaanmu. Tuduhan yang salah berarti fitnah, karena fitnah berawal dari menduga-duga. Jadi, jangan berpikir negatif dan menuduh jika belum pasti kebenarannya. Lebih baik berpikir dulu sebelum mengucapkan apapun, karena ucapan yang keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali.
4: Baru kah?
5: Iya, Le. Kayaknya keren-keren. Mari, tuh masuk lihat-lihat, ayo.
1: Boleh. Tapi betul lihat-lihat saja. Saya lagi menabung, jadi. Leo. Ku ambil baju banyak sampai. Minggu kemarin baru belanja, sekarang sebelanja lagi. Terlalu boros sampai.
5: Aha, terapa-apa, Mary. Baju ini keren-keren sekali, Ale. Rugi kalau terbeli.
1: Yang rugi itu kalau kau telah menabung dari sekarang. Kalau kau menabung dari sekarang, itu artinya kau sudah mulai berinvestasi untuk kau masa tua nanti. Ingat, roda itu berputar, Leo. Terus selamanya tong di atas terus. Anak muda adalah harapan bangsa. Investor muda adalah penyelamat bangsa.

0: Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.
1: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
2: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
1: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
3: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri. Tidak peduli permukaan apapun, selama 1 menit jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

0: adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
1: Iya kakak. Ya rotinya jatuh kakak.
0: Aduh, cepat diambil dek, kan belum 5 menit.
2: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Davson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% Salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri. Tidak peduli permukaan apapun, selama 1 menit jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih.

lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Adua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Jumat 28 Agustus 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz dari kawasan Jalan Patimura. Akan mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: as well.
1: Yeah?
0: Kita gak bisa bareng.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan, dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara, bahkan sampai memutuskan silaturahim, bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Kama in anzalnahu minas sama. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعْ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدًا. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia. Tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan. Kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia. Tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawinuha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia. Yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua, وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan, dia akan menguap. Habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik. Dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis. Dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut. Tidak boleh dibawa mati. Saking hinanya dunia. Tidak boleh dibawa mati. Dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ وَلَا يَبْتَلْ وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ فِتْنَتِهَا وَآفَتِهَا. Karena air maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini kolam ini, tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Gak akan bisa, pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya.
dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya jenis manusia siapapun dia. Dan subhanallah, semakin orang tua umurnya, semakin kerakusannya terhadap harta semakin tinggi. Hadis riwayat Muslim. Yuhramu binu Adam wa yashibbu minhu thnan. Anak manusia mungkin bisa tua. Tetapi semakin tua, semakin menjadi-jadi di dalam dirinya dua hal. Al-hirsu alal mal wal-hirsu alal umur. Rakus terhadap harta dan rakus untuk umur panjang. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa annal ma'a idza kana biqadri kana nafi'an mumbita. Wa idza jawaza al-miqdar kana dharran muhlika. Wa kadzalika ad-dunya al-kafafu minha yanfa' wa fuduluha yadhur. Ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya dia akan manfaat, menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman, manfaat. Tetapi jika lebih dari kadarnya maka dia akan menjadi banjir air bah yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan mendatangkan sangat-sangat manfaat. Makan, minum misalkan. Rasulullah SAW bersabda, hasbul adamiyul qaymatun yuqimna sulbahu. Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fal thuluthun lit'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun linafs. Maka sepertiga untuk makan, kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dan subhanallah, hadis ini diakhiri dengan perkataan yang sangat menarik yang memberikan pelajaran kepada siapapun manusia agar mengetahui hakikat dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab. Ingat wahai anak manusia, ketika Anda dikuburkan dalam kubur Anda tidak ada yang mengisi mulut Anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air yang turun dari air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada seorang pun manusia lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun, lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi,

0: Kayak narkoba?
1: Tidak.
0: Dikit aja?
1: Tidak.
2: 4. Alihkan pembicaraan.
0: Wi, pakai narkoba?
1: Hey, gue cantik gak sih?
2: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
3: Ini deh kembaliannya.
4: Makasih pak.
5: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
4: Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2.000 ya dek.
6: Kamu kan ngambilnya 5.
5: Apa-apalah, sesekali juga.
4: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
2: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
7: Oh no.
2: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
10: Kenapa bikin orang nunggu?
11: Kenapa kamu gak bilang?
10: Ya harusnya kamu peka. Kamu mau aku, tapi kamu gak pernah mau tahu apa maunya aku. Udah ya. Boleh kan? Aku berhenti di jalan yang gak jelas juga arahnya mau kemana ini.
11: Kamu pikir aku gak peka?
10: Aku yang selalu coba ngikutin isi hati kamu, isi otak kamu yang kayak batu, tau gak? Kamu juga gak pernah ngasih apa-apa kamu selain jalan buntu. Lihat kamu nanti. Kalau sampai aku pergi,
11: kenapa diem? Lanjutin. Apa?

0: gue nyerah nganggep kamu masih ada. Kenyataannya apa? Kamu cuma kasih aku sisa, bukan rasa. Kalau udah gini, kamu pikir aku masih ada tenaga buat peka? Aku mati rasa.
1: Ku dengar semua celotehmu, fajar hingga

0: yang tak peka.
1: Aku pikir kita masih saraf. Dan aku babak belur dibentur-bentur isi kepala kamu yang gak pernah mau ngalah. Susah buat kamu ngerti. Aku cuma mau kamu peka. Cerna sama kamu mau aku apa?

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini
3: sedang dilakukan Jazz Music Produk.

Motivasi untuk sahabat. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Okay, teman Pradua, dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi untuk teman Pradua di mana saja kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kalian ya teman Pradua di pagi hari ini dengan cuaca yang mataharinya sih udah muncul ya teman Pradua, tapi asap-asapnya tuh masih ada sedikit-sedikit. Waduh teman Pradua, ngomongin soal asap ya, ini kayaknya asap lagi di mana-mana ya teman Pradua. Jadi saran dari saya teman Pradua, kalau kamu mau keluar rumah mendingan pakai masker untuk jaga-jaga gitu ya teman Pradua.

Oke, teman Pradua bareng sama Karida di pagi hari ini, teman Pradua untuk edisi Jumat ya, 28 Agustus 2026. Hari Jumat ya teman Pradua, Jumat berkah. Jangan lupa bersih-bersih dan jangan lupa untuk berbuat baik ya teman Pradua, asik. Jadi kalau mau berbuat baik harus hari Jumat aja nih Karida? Ya enggak, setiap hari ya teman Pradua. Setiap hari tuh harus berbuat baik gitu ya teman Pradua. Karena kan kita gak tahu ya kan, kita hidup sampai kapan. Waduh, asik. Oke teman Pradua, kita akan update untuk informasi yang pertama dari dunia olahraga. Ada UEFA yang dikabarkan sedang menyiapkan langkah hukum terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino usai adanya rencana penjualan saham Piala Dunia kepada investor swasta. Rencana tersebut terungkap melalui dokumen yang menyebut UEFA telah mengeluarkan surat panggilan kepada FIFA dan sejumlah lembaga keuangan di Amerika Serikat. Langkah itu dilakukan teman Pradua untuk mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan skema penjualan saham Piala Dunia. Meskipun pengumpulan dokumen dilakukan di Amerika Serikat, tuntutan pidana yang direncanakan UEFA ini akan ditujukan, maksud Karida, diajukan di Swiss. Pasalnya teman Pradua, negara tersebutlah yang merupakan lokasi kantor pusat FIFA. Dalam dokumen tersebut teman Pradua, UEFA sendiri sedang mempersiapkan tuntutan ya terhadap Infantino dan kemungkinan pejabat serta penasehat FIFA lainnya teman Pradua. UEFA juga menyoroti dugaan upaya privatisasi sebagai aset Piala Dunia. Badan Sepak Bola Eropa itu menilai rencana tersebut dapat merugikan FIFA dan para anggotanya. Nah, permasalahan inilah teman Pradua yang menambah tekanan terhadap Infantino yang sebelumnya juga mendapat sorotan nih dari sejumlah asosiasi sepak bola Eropa terkait rencana tersebut teman Pradua. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pradua? Oke, tadi teman Pradua satu informasi di mana UEFA yang siap ajukan tuntutan pidana kepada Gianni Infantino. Dituntut gak sih? Kalau menurut kamu teman Pradua?

Oke, kita akan kembali teman Pradua dengan beragam informasi menarik lainnya. Itu tadi cuma pemanasan aja. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

0: Sebaiknya Anda tahu. Anjuran untuk meminum air masih gencar digaungkan hingga kini. Rutin minum air merupakan aktivitas yang sangat murah dan mudah, namun kerap kali disepelekan. Padahal manfaatnya bagi kesehatan sangat besar. Sekitar 75% dari berat badan kita terdiri dari air, dan tubuh tergantung pada air, nyaris segala reaksi kimia yang terjadi agar tetap berfungsi optimal. Oleh karena itu, meminumnya di pagi hari saat perut kosong, setidaknya 2 gelas tepat setelah bangun tidur, menjadi waktu yang ideal. Air tidak akan mengganggu pencernaan dan juga menghindarkan Anda dari dehidrasi. Dehidrasi atau kondisi tubuh pada saat kekurangan cairan bisa sangat berbahaya. Apalagi, jika dehidrasi berlangsung dalam waktu yang lama, bisa menyebabkan serangkaian penyakit seperti rheumatoid arthritis, migrain, hipertensi, obesitas, wasir, kanker payudara, TB, batu ginjal, sinusitis, hingga kebutaan dalam kasus tertentu. Manfaat kesehatan dan pentingnya minum air usai bangun tidur, menstimulasi gerakan usus dan menyingkirkan racun. Meningkatkan metabolisme sehingga usus bisa menyerap lebih banyak nutrisi. Air menyegarkan tubuh dan juga bebas kalori bisa membantu menurunkan berat badan. Mencegah konstipasi dan sembelit di pagi hari, membuat kulit bersinar cerah dan juga lembab, menyehatkan rambut dan menjaganya sehat serta bersinar. Meminum air pada saat perut kosong bisa melarutkan asam yang menyebabkan batu ginjal dan infeksi saluran kencing, serta menguatkan kekebalan tubuh sehingga membuat Anda tak mudah sakit.
1: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, info dong bubur ayam yang enak di mana? Soalnya saya dari kapan tahun gitu ya, saya ngidam banget sama bubur ayam. Pengen makan bubur ayam yang enak gitu, teman Pradua. Tapi dulu langganan saya di sini yang dekat lampu merah itu loh, yang bude-bude Jawa itu udah welcome dan gak kembali lagi sih katanya, teman Pradua. Jadi jujur saya agak sedih, zuzur ya. Okay, kita tinggalin dulu soal bubur ayam, teman Pradua. Tapi buat kamu yang punya info bubur ayam enak, teman Pradua, bisa langsung DM saya di Instagram di Rida Kasanah ya, @se. Okay, teman Pradua, kita akan update untuk informasi berikutnya. Ada banjir bandang dan juga longsor besar yang menghantam wilayah perbatasan Nepal dan Cina mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Info terkini, teman Pradua, korban jiwa ini bertambah menjadi 392 orang. Tim penyelamat masih menerjang lumpur ya, teman Pradua, pada Kamis kemarin untuk mencari lebih dari 1.400 orang yang tentunya hilang, teman Pradua, setelah banjir bandang dan juga tanah longsor melanda wilayah perbatasan Nepal-Tibet. Sejumlah desa juga terpantau nih, teman Pradua, tersapu bersih akibat bencana tersebut. Para ahli memperingatkan, teman Pradua, adanya resiko banjir susulan sehari setelah gelombang air dingin dan lumpur yang dahsyat mirip tsunami itu menyapu kota di bawah terjangan lumpur pekat. Gelombang lumpur dahsyat menenggelamkan rumah-rumah, teman Pradua, menghancurkan jembatan serta bendungan serta menyeret kendaraan. Banyak dari korban hilang adalah wisatawan asing termasuk para pendaki di kawasan Himalaya tersebut, teman Pradua, serta puluhan peziarah Hindu yang hendak menuju Gunung Kailash yang bersalju dan disucikan di Tibet, teman Pradua. Survei Geologi Amerika Serikat, teman Pradua, menyatakan bahwa bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser yang menyebabkan aliran besar material es dan juga puing. Perubahan iklim menyebabkan mencairnya gletser di seluruh dunia ya, teman Pradua, sehingga meningkatkan resiko banjir danau glasial dan keruntuhan gletser, teman Pradua. Itu dia, teman Pradua, satu informasi update mengenai korban jiwa ya, banjir bandang di Nepal yang saat ini tengah mencapai 392 orang, teman Pradua. Ya, semoga saja ya, teman Pradua, tidak ada lagi bencana-bencana di mana saja. Karena kalau dilihat akhir-akhir ini, teman Pradua, banyak sekali ya bencana-bencana alam gitu ya. Nah itu tuh, teman Pradua, makanya kita selalu ngingetin kamu untuk sayangi alam, maka alam akan menyayangi kita, teman Pradua. Jadi buat kalian yang suka nebang pohon sembarangan, mulai sekarang stop. Suka bakarin lahan, stop juga gitu ya, teman Pradua. Ngeruk-ngeruk gunung itu juga di stop. Buang sampah sembarangan juga di stop. Karena kalau alam sekalinya marah, teman Pradua, nyawa kita loh taruhannya gitu ya. Okay, kita tinggalin dulu, teman Pradua, untuk informasi yang satu itu. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Ada anggota Komisi 10 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Muhammad Nur Purnamasidi yang menegaskan bahwa persoalan status kepegawaian guru non-ASN tidak boleh berhenti pada kebijakan transisi semata. Menurutnya teman Pradua, kebijakan status guru berkaitan langsung ya dengan keberlangsungan layanan pendidikan. Ia mengatakan teman Pradua, surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah nomor 7 tahun 2026 memberikan ruang nih bagi guru non-ASN untuk memenuhi kriteria tetap mengajar. Namun kebijakan tersebut bersifat administratif dan juga transisional ya teman Pradua. Di sini Nur meminta pemerintah membuka peta kebutuhan guru secara nasional berbasis data karena menurutnya teman Pradua kebijakan pengangkatan guru ini tidak boleh hanya bergantung pada ketersediaan formasi administratif tapi juga harus disesuaikan ya dengan kebutuhan sekolah di lapangan teman Pradua. Ia pun mengusulkan masa pengabdian menjadi salah satu pertimbangan utama untuk kebijakan afirmasi. Nur membuka opsi perluasan formasi P3K dengan tetap memperhatikan kebutuhan sekolah serta kemampuan fiskal negara dan daerah teman Pradua. Karena menurutnya teman Pradua, status guru non-ASN pada akhirnya bukan hanya menyangkut kepentingan para pendidik melainkan juga keberlangsungan proses belajar mengajar. Itu dia teman Pradua satu informasi anggota DPR yang bicara pentingnya kepastian status guru non-ASN di 2027. Doa terbaik ya buat teman-teman semua yang masih honor gitu ya. Semoga saja ada cintanya, semoga ada rezekinya ya, amin. Okay, morning, selamat pagi untuk teman Pradua. Jangan kemana-mana, kita akan jeda dulu sejenak. So please don't go anywhere, stay tune ya on Pradua Serui, teman.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Max, hai. Sudah lama nih kita nggak ketemu.
4: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
3: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
4: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
3: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
4: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama Indonesia, Mo.
3: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kawan Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Gimana Besti, sudahkah kamu sarapan di pagi hari ini? Sarapan dulu. Atau mungkin di antara kamu ada yang lagi diet nih, teman Pro 2. Oke, buat kamu yang lagi diet, semangat ya teman Pro 2. Diet itu bukan berarti kamu tidak makan sama sekali ya teman Pro 2. Harus tetap makan, karena takutnya teman Pro 2 badan kamu turun tapi ada organ kamu yang rusak. Nah ini nih yang bahaya. Sama seperti seorang wanita berusia 31 tahun teman Pro 2 asal provinsi Henan, China, yang menjalani diet ekstrim nih, hanya mengkonsumsi air putih selama 15 hari berturut-turut. Waduh, 15 hari minum air doang. Beratnya sih emang turun ya 20 kg teman Pro 2, tapi ia mengalami gangguan fungsi otak. Nah, diet ekstrim yang dijalani ini bernama Bigu teman Pro 2, yakni sebuah teknik puasa Taoist yang berakar dari kepercayaan bahwa seseorang bisa mencari transendensi dan keabadian dengan hanya mengandalkan Qi, yaitu energi vital yang berada di seluruh alam semesta teman Pro 2. Bigu ini kalau secara harfiah itu berarti menghindari biji-bijian ya teman Pro 2. Ini sendiri diyakini berasal dari dinasti Qin. Jadi begitu teman Pro 2. Menurut neurolog teman Pro 2, wanita tersebut didiagnosis menderita encephalopathy Wernicke, yakni gangguan otak parah yang disebabkan oleh kekurangan vitamin esensial dan juga asam folat. Kondisi medis ini bisa menyebabkan gejala seperti kebingungan, masalah keseimbangan saat berjalan, gangguan gerakan mata, dan gangguan memori teman Pro 2. Dr. Sun ini juga mencatat ya teman Pro 2 bahwa cara berjalan wanita itu tuh menyerupai penguin, dan dia memperingatkan bahwa gejala ini mungkin tidak akan pernah teratasi. Ia menambahkan juga teman Pro 2 bahwa tubuh kita tuh bergantung pada makanan teratur untuk mendapatkan nutrisi yang penting. Ya teman Pro 2, meskipun terbilang ekstrim ya, tapi banyak loh orang yang mencoba diet yang satu ini untuk menurunkan berat badannya teman Pro 2. Dia sebuah platform media sosial populer di China. Beberapa orang berbagi pengalaman nih teman Pro 2, kehilangan lebih dari 10 kg setelah mengkonsumsi air dan juga suplemen vitamin selama sebulan. Saya diet IF aja kadang iya kadang enggak teman Pro 2. Ini emang belum niat aja sih teman Pro 2. Tunggu aku niat, gak tahu kapan tapinya. Oke, jadi teman Pro 2, itu dia informasi di mana diet ekstrim ya yang menyebabkan kehilangan 20 kg berat badan tapi otaknya rusak. Jadi kalau mau diet yang wajar-wajar saja gitu. Oke, kita jeda dulu sejenak teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
2: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
1: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan, Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
2: Iya, Ita. Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
1: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
2: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: Berapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul, macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana, biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Guna mengantisipasi ancaman dan dampak El Nino tahun 2023, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi, terutama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan dengan memastikan ketersediaan air bersih dan pangan pada musim kemarau.

untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau. Untuk mengurangi dampak El Nino, berikut langkah-langkah pencegahan yang tepat. 1. Adanya pemantauan cuaca. 2. Melakukan konservasi air. 3. Diverifikasi tanaman pertanian yang lebih beragam. 4. Manajemen penyakit dan hama bagi tanaman. 5. Penggunaan teknologi dan informasi untuk pemanfaatan teknologi pertanian dan informasi cuaca. 6. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait kepada para petani dalam menghadapi dampak El Nino.

Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya, ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, seperti angin bertiup sangat kencang, serta diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat pada saat musim pancaroba berlangsung diantaranya penyakit flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Penyakit demam berdarah akibat dari perkembangbiakan nyamuk

hand soap dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk memeriksakan diri ke layanan fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala agar mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Lagi apa sih? Kelihatan sibuk sekali dari tadi.
1: Ah, terada kawan. Ini, saya cuma menyiapkan tas siaga saja.
0: Apa? Tas siaga? Ah, kok macam tim rescue saja. Pakai acara siapkan tas-tas begitu. Gunanya untuk apa juga?
1: Tiara. Kitong ini tinggal di daerah yang rawan bencana. Tentu kitong harus siapkan rencana untuk antisipasi jika terjadi bencana alam. Nah, tujuan tas siaga bencana ini sebagai persiapan untuk bertahan hidup pada saat bantuan belum datang. Dan bisa juga memudahkan kitong pada saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kitong itu sudah punya bekal untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Terus jangan lupa, siapkan juga surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio sama charger, powerbank yang sudah terisi daya, alat bantu buat penerangan, jangan lupa uang tunai, masker, perlengkapan mandi. Nah, beberapa barang ini harus tersedia di dalam tas jaga, biar bisa antisipasi lebih awal. Begitu, Tiara.
0: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya pulang dulu, eh.
1: Eh, mau pulang bikin apa? Sini dulu, kita minum teh sambil ngobrol.
0: Ah, sudah, nanti saya kembali, dah.
1: Siapkan tas siaga bencana, membantu ketika berada di dalam...

Bencana alam seperti angin topan, banjir, angin puting beliung, dan kebakaran hutan dapat menimbulkan stres, apalagi jika sedang mengidap penyakit kronis. Pelajari cara mempersiapkan dan mengurangi resiko penyakit serius saat terjadi bencana. 1. Bersiaplah menghadapi keadaan darurat dengan mengemas barang-barang berikut ke dalam perlengkapan bencana. 2. Kumpulkan makanan, air kemasan, dan perlengkapan kebersihan yang cukup untuk 3 hari. 3. Bicarakan dengan dokter atau apoteker tentang bagaimana cara agar dapat menyediakan obat-obatan dan perlengkapan medis darurat. 4. Jangan lupa kumpulkan dokumen penting dan catatan medis apabila diperlukan dalam keadaan darurat.